Hai mana saya orang cuma jasa nama cuma cuma cuma cuma saya orang orang kafe orang cuma cuma macam hehe. Aduh setuju nama nama saya nama khusus. Aduh kau macam aduh kau pada apa saya kasih nama khusus. Aku jaga nama macam nama khusus macam. Aku ira macam khusus macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam Aku akan faham cepat untuk membiayai semua kosong kita. Kita bila sama seperti mawlid nafkah mana tiap tahun dan semua kosong kita. Kita akan faham apa yang kita. Alat semua kosong kita semua kosong kita semua bila saya.